0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan. Bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak Ibu dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama membaca Ratapan 3 ayat 22-23 yang menjadi nats panggilan beribadah kita pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin.
1: Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan akan hidup kita, dan mari kita sama-sama meyakininya dengan mengangkat satu pujian yang senantiasa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari sambil dengan penuh sukacita bertepuk tangan, kita angkat pujian bersama-sama dan dengan hati yang penuh kasih dan katakan, ya, tak berkesudahan.

Jesus.

0: Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
1: Engkau sangat baik ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang tidak mudah, selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan yang Tuhan nyatakan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Maha Kasih, Maha Kuasa. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Namun penyertaan, namun kasih-Mu, namun kuasa-Mu, itulah yang selalu menopang akan kehidupan setiap kami. Terimalah ungkapan syukur kami, terimalah penyembahan kami, terimalah hormat kami, ya Tuhan. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Biarlah tidak ada yang menghalangi kami untuk menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Bukan hanya di dalam ibadah ini, namun juga dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk jaminan pengampunan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga rindu kekuatan Tuhanlah, kasih Tuhan dan berkat Tuhanlah yang akan terus menopang kehidupan kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam studi kami. Bahkan mungkin kami saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan. Ada banyak hal yang tidak dapat kami atasi dengan kekuatan kami sendiri. Namun kami beriman, kami percaya hanya Tuhan, Engkau satu-satunya yang mampu untuk memberikan kepada kami penghiburan, jalan keluar, pertolongan yang sempurna. Maka sekali lagi kami datang menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati. Inilah kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga tetap membawa untuk gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Menjelang akhir tahun ini, ada banyak hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan gereja-Mu. Bersyukur untuk raker yang boleh berjalan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan akan terus memimpin apa yang menjadi kerinduan dari gereja-Mu di tahun yang akan datang. Kami ingin berubah di dalam maksud dan rencana Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat yang akan sungguh dibentuk di dalam ibadah-ibadah, di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami. Berkati BPH Inti, berkati setiap para pengurus yang ada di lokasi-lokasi ya Tuhan, agar dapat menjalankan setiap apa yang sudah menjadi keputusan dari raker ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami juga rindu Tuhan, di tengah-tengah situasi kemarau yang panjang, kami rindu Tuhan juga menyatakan pertolongan, agar sungguh Tuhan menyatakan yang terbaik dalam cuaca yang terindah di negara kami ini. Biar Tuhan sungguh-sungguh memberikan belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, inilah doa, inilah kerinduan kami, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dan bekerjalah, berkaryalah tengah-tengah ibadah pada saat ini. Berkati Pendeta Roni akan menyampaikan firman bagi setiap kami di kebaktian 1, kebaktian 2, dan kebaktian 3 nanti. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Amin.
2: Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 3-4 dan juga Mazmur 13 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian: yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya. Bersama-sama: tetapi aku pada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia baik padaku. Dan hati kita akan senantiasa percaya akan luar biasanya Tuhan kita.
0: Dan sekali lagi dengan bertepuk tangan, dengan penuh sukacita, angkat pujian bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.

Mari kita melandasi kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan karena kasih setianya itu berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Yunus, sorry.

0: Shalom, saudara kasih. Terima kasih Tuhan suara ya, yang boleh menghantarkan kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dan kita berdoa supaya Tuhan akan memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berterima kasih karena kasih karunia Tuhan di dalam berdoa ya Tuhan. Menyertai kami, pimpin hamba di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, amin. Oke, saudara kasih Tuhan, senang hari ini kita bersama-sama boleh datang ke rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti tema daripada GII, saya dapat berkat banyak sekali karena saudara kita belajar tokoh-tokoh Alkitab dan kisah-kisah daripada mereka. Saudara, ketika kita membaca kisah-kisah itu adalah satu cerita makna yang Tuhan ingin ngajarkan pada perjalanan hidup kita. Kita sudah belajar minggu pertama dari Samuel, kita belajar dari Naaman, kita belajar dari Abigail, dan hari ini saudaraku, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Dan saya juga saudara, ketika saya mempelajarinya, saya sangat diberkati saudara. Lewat khotbah-khotbah yang ada, saya selalu berkata, Tuhan bicara, engkau mau mengatakan apa kepada saya. Dan saya sangat diberkati saudaraku oleh pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa di dalam perjalanan hidup mereka. Dan hari ini saudara, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb saudaraku. Kita belajar dari Kaleb. Nah saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke 12. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yaitu Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku, saudara bisa membuka Alkitab fisik ya kalau ada, ataupun Alkitab elektronik. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab aku sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan menggali perjalanan hidup Kaleb. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita sewaktu muda saudaraku, kita sering berpikir saya akan jadi apa. Lalu saudaraku, sering bertambahnya usia kita, pertanyaan kita bergeser, apa yang sudah saya capai? Namun saudaraku, sebagai orang percaya, semakin jauh saya dan Anda melangkah, pertanyaan penting seharusnya adalah, pada akhirnya pribadi seperti apakah saya di hadapan Tuhan? Pribadi seperti apakah saya di hadapan Tuhan? Ini satu pertanyaan yang harus kita refleksikan. Karena saudaraku, hidup bukan hanya soal bagaimana kita memulai, dan hidup juga soal bagaimana kita menjalankannya. Tetapi pada akhirnya, Hidup adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Saudara, itulah sebabnya saya tertarik dengan satu perkataan, satu kalimat dari Kaleb yang mengatakan, ya, yang Alkitab katakan tentang Kaleb, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Satu kalimat yang dikenakan kepada Kaleb, ia mengikut Tuhan sepenuh hati. Saudara, kalimat ini menarik karena tidak menggambarkan sesaat, tetapi tidak menggambarkan satu momen saja, tetapi menggambarkan perjalanan hidup Kaleb, kesungguhan hidup dia dari dia muda sampai dia tua. Dan Alkitab memperlihatkan itu kepada kita. Saudara, Kaleb muncul pada waktu 40 tahun, umur 40 tahun, dan dia salah satu dari 12 pengintai. Umur 40 tahun kemudian muncul lagi, Alkitab memunculkan dia lagi pada umur 85 tahun. Saudara, pada umur 85 tahun ada selisih 45 tahun. 45 tahun itu kita tidak menyaksikan satu kisah dia. Tetapi saudaraku, selama itu kita akan melihat bahwa Kaleb tidak kehilangan iman. Di dalam perjalanan hidup Kaleb, saudaraku, mari kita belajar arti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir. Saudara, ini dimulai dari satu kesetiaan mengikut Tuhan, dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Saudara, waktu Kaleb umur 40 tahun, Musa mengutus 12 pengintai. Dan mereka pergi bersama. Saudara, mereka melihat kota yang besar, kota yang kuat, kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat pertahanannya. Dan orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa, orang-orang enak, orang-orang yang tinggi, gagah, perkasa. Saudara, ketika melihat hal tersebut, ada perbedaan respon. 10 pengintai berkata, kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Ketika mereka melihat bangsa yang kuat, ketika melihat kota-kota pertahanan yang kuat, mereka melihat orang enak yang besar itu, dan mereka mengatakan, kita tidak sanggup. Ketika mereka melihat hal tersebut, mereka melihat diri mereka, mereka mengatakan, kita seperti belalang. Tetapi berbeda dengan Musa, Kaleb, saudaraku. Kaleb berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Beda sekali responnya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Pertanyaannya, apakah Kaleb tidak melihat apa yang dilihat 10 pengintai? Lihat, saudaraku, dia melihat fakta yang sama. Dia melihat benteng pertahanan yang kuat. Dia melihat orang enak. Dia melihat semua yang dilihat oleh 12 pengintai itu, 10 pengintai itu. Kaleb tidak menolak realitas, tetapi ia melihat masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dengan teman-temannya. 10 pengintai melihat keadaan lalu melihat kemampuan mereka. Dia melihat keadaan dan kemampuan mereka. Tetapi saudara, Kaleb melihat keadaan, saudara, kemudian dia berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah kuncinya. Dia melihat keadaan dan berpaling kepada Tuhan. Karena itulah di dalam Bilangan 14 ayat 9, dia mengatakan apa? Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Karena dia langsung berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, bukan melihat dirinya yang tidak mampu. Lalu dia mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jadi saat disini perbedaan Kaleb, bukan karena dia memiliki keberanian yang besar, dia melihat fakta yang sama, dia melihat-lihat yang sama, tapi dia kembali dan melihat siapakah Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu? Maka saudara, kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 24, Tuhan mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, saya buat kata lain jiwa. Saudara, di dalam teks aslinya Ibrani, dikatakan itu adalah ruach aseret, artinya adalah roh yang berbeda. Kaleb memiliki roh yang berbeda. Saudara, bukan ini berarti roh secara mistis, tetapi dalam konteks itu adalah di situ sebenarnya berbicara Kaleb punya cara pandang, orientasi hati yang berbeda daripada yang mayoritas itu. Kaleb punya sudut pandang yang berbeda, orientasi yang berbeda daripada mayoritas. Kaleb melihat raksasa yang sama,
1: Kaleb melihat tanah yang sama, musuh yang sama, fakta yang sama, tetapi spiritnya yang berbeda, rohnya yang berbeda, karena orientasinya kepada Allah. Saudaraku, inilah yang kita belajar, saudara. Orientasinya kepada Allah. Dan saudara, 10 pengintai melihat keadaan, lalu mereka hilang keberanian. Karena melihat kemampuan mereka, pasti hilang keberanian. Tetapi saudara, Kaleb melihat keadaan, lalu dia melihat, ada Tuhan beserta dengan aku. Ada Tuhan beserta dengan aku. Saudara, pegang ini dalam perjalanan hidup kita. Ada Tuhan yang beserta aku. Dan yang beserta aku itu siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Penguasa segala sesuatu. Saudara, ini pembelajaran rohani buat saya dan saudara. Di tengah keadaan yang sama, apakah saudara melihat apa yang ada di depan mata? Atau saudara melihat dalam terang kebenaran, siapakah Tuhan yang beserta dengan saya? Siapa yang berjalan bersama dengan saya? Ini penting saudara untuk kita berjalan dalam situasi yang berubah-ubah, saudaraku. Siapa yang bersama dengan saya? Yang tidak pernah berubah, yang ada bersama dengan saya. Dan keyakinan ini saudaraku, kalau kita punya sebagai orang percaya, ini pun saudara satu keyakinan yang nantinya juga berpengaruh pada orang lain. Dalam Yosua 14 ayat 8 dikatakan demikian. Kaleb berkata, senang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana denganku, membuat hati, tawar hati bangsa itu. Teman-temanku, mereka melihat fakta yang sama. Dan mereka ciut. Mereka membuat tawar hati seluruh bangsa. Bayangkan. Kata membuat tawar hati bangsa itu adalah satu arti harfiah dalam merereh, dan meleleh dan mencair. Jadi seperti menyebar ketakutan 10 orang itu menyebar ke seluruh bangsa Israel. Mereka menceritakan faktanya seperti ini. Wow, ini ada seorang penduduk yang hebat sekali. Ya, kita adalah belang. Ketakutan mereka seraku menyebar. Tidak hanya berhenti diri mereka. Ketakutan mereka menular. 10 pengintai membuat bangsa itu mencair. Saudara, sebagai orang percaya, satu berita buruk, satu posting yang menular ke medsos. Ekonomi semakin sulit. Anak zaman sekarang tidak bisa diharapkan. Usia segini sudah terlambat. Pelayanan sekarang percuma. Karir tidak mungkin berubah. Saudara, perkataan-perkataan itu kira-kira membuat orang cair. Ciut. Memang faktanya begitu. Tapi begitu kita keluarkan satu pernyataan, hati-hati supaya orang percaya, perkataan Anda akan membuat orang meleleh, menyebar ketakutan. Apa yang memenuhi saudaraku hati Anda akhirnya akan mengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang tua, anak-anak belajar kecemasan dari Anda. Ketika Anda lihat satu masalah ada cemas, dan anak melihat, oh, iman orang tuaku seperti itu. Dan dia akan juga bisa di dalam kecemasan, ketakutan. Karena orang tuanya menularkan itu pada dia. Seorang pemimpin, saudaraku, dia bisa menjadi pemimpin yang membuat pengikutnya panik. Komunitasnya mencair. Karena menularkan ketakutan. Menularkan ketakutan dan tidak mengingatkan, ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kaleb berbeda. Dia melihat realitas dengan cara pandang yang berbeda, dan dia mengenal Allah yang dia sembah. Dan saudaraku, di sini perjalanan kesetiaan Kaleb mengikut Tuhan. Itu modal dia saudaraku. Dan kita akan lihat saudaraku, itulah kesetiaan dia. Saudara, setia berarti konsisten, bukan sekedar emosional. Banyak orang percaya itu emosional, tetapi konsisten itu diperlukan. Kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita baca dikatakan ya, waktu saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, setelah dia mengatakan demikian, tapi dia mengatakan, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu konsistensi dia saudaraku. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah tentang konsisten arah hidup di tengah situasi apapun, bahkan tidak sesuai harapan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati bukan berarti saya tidak pernah lelah. Saya selalu berada dalam puncak emosi rohani, enggak begitu. Mengikut Tuhan dengan setia bukan berarti, wow, saya dapat mujizat. Dan saya akan langsung, wow, Tuhan itu luar biasa. Saya dapat promosi jabatan, wow. Saya bangkit dari kesulitan ekonomi, wah, luar biasa. Saya dapat pekerjaan bagus. Kemudian saya masuk universitas ternama. Doa saya langsung dijawab. Wow, sudah spektakuler, spektakuler semua. Mengikut Tuhan, saudaraku, dengan sepenuh hati adalah tentang konsistensi arah hidup di tengah situasi apapun, bahkan tidak sesuai harapan. Saudara, saya mau ilustrasikan kembang api dan lilin. Lebih heboh mana kembang api dan lilin? Kembang api dong. Ya, mari kita lihat perbedaannya.

0: saya ke podcast habis itu ya. Saudaraku, mengapa spektakuler menyita perhatian? Ya kita terpukau, wow, luar biasa. Tapi bertahannya itu nggak lama, saudara. Ya satu keluar der, satu tik, lengit, saudaraku. Ledak lagi, selesai. Saudara, saya pernah melihat kembang api, saya sedih, saudaraku. Waktu itu saya lagi sedih. Kenapa? Waktu itu saya diundang oleh jemaat untuk pesta pernikahan anaknya di pinggir pantai. Kembang apinya jegar, jeger, jegar. Saudara, saya sedihnya gini. Saya sedang fundraising pembangunan. Begitu selalu jeger, aduh hilang satu wastafel. Jeger, aduh hilang satu urinair. Jeger, aduh. Lalu hari minggunya temannya datang kepada teman yang mengadakan pesta. Eh, Musa tanya, kemarin kamu habisin berapa kembang api? Aduh, gak tahu Musa, saya gak ikut campur. Masa sebagai papanya gak ikut campur, dia malu saudara mengatakannya. Aduh, gak tahu Musa, habis berapa gak tahu gitu. Ya, saya bilang, Pak, waktu itu kembang api jeger, saya lagi keinget toiletnya udah mulai kebangun kayaknya kalau dipakai buat toilet. Nah, saudara, kembang api luar biasa. Ya, meledak, tapi setelah itu selesai, sisanya asap dan kegelapan. Lilin, saudaraku, menyala di tengah ruangan yang gelap. Tidak ada suara yang nyaring, tidak heboh, ya tidak menyita perhatian, tetapi apinya menyala tenang, stabil, menerangi kegelapan. Saudara, orang Kristen kembang api, saudaraku, hanya berapi-api saat ada mujizat spektakuler. Saat doa langsung dijawab, bisnis melonjak instan. Saat suasana ibadah begitu emosional, kita kagum, wow, kita kagum kepada Allah. Dengan sekejap, begitu situasi berubah, emosi redup. Masalah datang, iman langsung padam, habis, selesai. Kesetiaan mengikuti Tuhan bukan soal hal yang spektakuler sesaat. Tuhan tidak mencari orang Kristen kembang api yang meledak-ledak sesaat. Tuhan mencari iman sekelas lilin. Tidak perlu spektakuler, imannya selalu menyala di tengah situasi apapun, konsisten meskipun ada penantian yang panjang sebelum ada hasil yang terlihat. Dan itu saudaraku diperlihatkan oleh Kaleb. Dia setia ketika harus menunggu. Dia mengatakan usia 40 tahun, dia menerima janji Allah lewat Musa. Usia 40 tahun, karena keberaniannya mengatakan, maju Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan mengatakan, Musa mengatakan tanah yang diinjak kakinya aja akan menjadi milik pusakanya. Jadi dia mau tanah mana, itu akan menjadi miliknya. Dan saudaraku, pada waktu itu, Musa mengatakan hal demikian, dan itu tidak langsung digenapi, saudaraku. Waktu itu umurnya 40 tahun, tidak langsung digenapi. Karena diperkenalkan lagi umur 85 tahun. 45 tahun itu ada di mana? 40 tahun itu, saudaraku, dia ada di padang gurun sebagai pengembara. Dan dia mengatakan, sekarang aku telah umur 85 tahun. Jadi terbaginya 40 tahun, dia mengembara dengan orang Israel. Belum masuk tanah perjanjian, karena ketidakpercayaan mereka. Dan 40 tahun itu semua berjalan biasa saja. Nggak ada hal yang spektakuler, saudaraku. Dan dia menyaksikan temannya satu persatu angkatan dia mati. Karena Tuhan mengatakan, angkatan ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dia menyaksikan angkatan dia mati satu persatu, kecuali dia dan Yosua. Karena dua pengintai ini punya iman, saudaraku. Dan dia mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan setelah itu baru masuk ke kota Yeriko dan mulai mengadakan peperangan. Saudara, menunggu, menunggu, menunggu 40 tahun. Dan janji itu diberikan pada dia usia 40 dan belum terjadi. Saudara, menunggu bukan hal yang menyenangkan. Tapi disitulah kesetiaan Anda dan saya diuji. ketika belum ada hasil, ketika tidak ada yang melihat, ketika doa belum dijawab, pekerjaan belum membuahkan hasil yang kita inginkan, ketika kesulitan ekonomi melanda, tubuh dilanda sakit, saudaraku, menunggu bukanlah hal yang gampang. Tapi saudaraku, percayalah, menunggu bukan berarti sia-sia. Lambat bukan berarti Tuhan absen. Lambat bukan berarti Tuhan absen. Saudara, di situasi yang tersebar cepat, pengen sesuatu cepat, viral, instan, kita mulai berpikir, wow, kita perlu hasil cepat, ada kemajuan yang cepat. Tapi saudaraku, kerajaan Allah tidak seperti itu. Cara Allah tidak seperti itu. Lambat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dan perjalanan kehidupan kita, kita menunggu bukan berarti Allah tidak bekerja. Dan jangan cepat-cepat keluar dari proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Karena lewat keadaan itu Tuhan sedang memproses Anda. Tuhan memproses kita lewat suatu keadaan. Tuhan memproses kita lewat orang-orang. Tuhan memproses kita dengan segala cara. Jangan cepat-cepat kita keluar karena pembentukan Tuhan sedang terjadi. Kita mengalami studi yang panjang, pekerjaan yang belum berhasil, doa yang belum dijawab, pergumulan-pergumulan yang masih kita gumulkan. Saudara, semua itu adalah ruang pembentukan untuk Anda dan saya. Jangan cepat-cepat minta keluar, saudara. Ada proses pembentukan untuk menjadi kupu-kupu, saudaraku. Ada proses pembentukan. Kita gak bisa belah tuh kepompongnya, saudara. Mati dia. Ada proses pembentukan Tuhan. Maka ada waktu proses, kita harus menunggu, bukan berarti gagal. Belum menikah pada usia tertentu, orang bilang gagal. Belum melihat hasil, gagal. Belum punya rumah, gagal. Belum naik gaji, gagal. Belum seperti yang saya harapkan, gagal. Bisnis belum besar, gagal. Setelah kitab tidak mengajarkan bahwa hidup orang yang menunggu dan melihat dan setia kepada Tuhan berarti hidup yang gagal. Kaleb 45 tahun di antara janji dan penggenapannya, Alkitab tidak mencatat bahwa tahun-tahun Kaleb adalah tahun yang sia-sia dan gagal. Tetapi ukurannya cuma satu. Ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita baca, ditekankan berkali-kali, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kadang kita bertanya, Tuhan kapan sih situasi ini berubah? Tapi mungkin Tuhan akan berkata, seperti apa kualitas dirimu selagi menunggu situasi ini berubah? Kualitas seperti apa selama engkau menunggu situasi berubah? Karena di dalam menunggu, Tuhan membentuk kesabaran, kerendahan hati, ketahanan, hikmat yang makin dipertajam, dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Gantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan saudaraku, yang terpenting adalah Kaleb menunjukkan bahwa dia setia sampai akhir. Finishing well. Usia 85 tahun, janji Tuhan digenapi. Dan Kaleb mengatakan, berikan gunung itu kepadaku. Aku mau itu. Saya pegunungan itu, yang itu adalah pegunungan apa? Orang-orang enak yang di sana, raksasa, dia minta itu. Dia minta yang sulit, saudaraku. Dan aku berikan itu kepadaku. Itu. Kenapa dia minta yang sulit ya? Enggak yang gampang-gampang ya. Nah, itu konsistensi dia mengikut Tuhan dan tahu Tuhan itu setia berserta dengan dia. Usia 40 tahun dia mengatakan Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup. Umur 40 tahun Tuhan sanggup. Kemudian usia 85 tahun Tuhan menyertai aku. Saudara lihat. Seorang yang menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan hati yang tidak berubah sama persis pada waktu dia memulainya. 40 tahun Tuhan sanggup. 85 tahun Tuhan tetap menyertai aku. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, kadang-kadang kita tuh lebih tertarik dengan launching. Launching restoran. Wah, rame. Pernikahan spektakuler. luar biasa. Saudara, apakah yang heboh-heboh itu berarti berhasil? Apakah yang spektakuler-spektakuler itu berarti akan berhasil, akan sukses? Belum tentu. Karena kita lihat proses selanjutnya. Kita sering kagum, wih, restoran ini berdiri tahun 1920 berapa. Dan tetap berdiri sampai sekarang dan tetap konsisten dengan rasanya. Ah, itu yang kita kagum, saudaraku. Kehidupan Kristen bukan soal starting well, tetapi finishing well. Itu, saudaraku. Bukan masalah dulu saya pernah sungguh-sungguh dulu. Wah, saya bersemangat dulu. Saya sekarang masih ikut Tuhan, ya. Tetapi harus lebih jauh lagi. Saya tetap mengikut Tuhan sampai akhir apapun yang terjadi. Saudara, bayangkan ketika Anda berusia 85 tahun, apa yang orang akan katakan tentang Anda? Sukses? Pencapaian banyak? Dikenal orang banyak? Tidak salah. Tetapi ada satu kalimat yang lebih indah, yang dicatat Alkitab untuk Kaleb, dan kiranya dicatat untuk kita. Ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya, dia memiliki kualitas rohani yang konsisten. Dia memiliki kualitas rohani yang konsisten. Itu, saudaraku. Bukan berarti hidup tanpa salah. Bukan berarti hidup tanpa takut, tanpa kegagalan, tanpa kecewa. Bukan. Tetapi ada kualitas rohani yang diperlihatkan ketika menunggu. Ada kualitas pribadi yang diperlihatkan dan tetap percaya setia dan arah tidak bergeser dari Tuhan. Konsistensi itu diperlihatkan. Saudara, waktu kita baca kisah Kaleb, kita lihat, wow, Kaleb ini luar biasa ya. Tetapi saudaraku, iman Kristen tidak seperti itu, menyoroti sisi manusia. Karena Kaleb tahu kesetiaan dia adalah apa? Anugerah Tuhan. Maka dikatakan demikian, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nggak ada kebanggaan sedikit pun, saudaraku. Di dalam penantian dia, dalam kesetiaan dia, kita mungkin kagum, wow. Tapi dia mengatakan, hey, semua itu terjadi karena Tuhan memeliharaku. Apa yang mau disombongkan? Aku manusia lemah, aku bisa jatuh. Tapi semua itu karena tangan Tuhan memeliharaku, menjagaku, menyertaiku. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, kesetiaan Kaleb 45 tahun di padang gurun bukan berdiri di atas kekuatan dan tekad manusia yang hebat, bukan. Melainkan di atas kesetiaan Tuhan yang memelihara hidupnya. Dan pada waktu dia minta gunung itu, orang-orang enak. Bukan hal yang gampang, tapi disitulah dia percaya. Karena dia katakan begini, mungkin Tuhan menyertai aku. Waktu kita baca kata mungkin, loh kok kayak gak percaya? Bukan. Bukan itu maksudnya. Kata mungkin di sini tepatnya adalah pengertian begini. Kalau Tuhan beserta dengan aku, itu aku akan ketaklukan. Kalau Tuhan tidak beserta dengan aku tidak mampu. Itu pengertiannya. Dia pilih sesuatu yang gak gampang, dan dia mengatakan, Tuhan beserta aku akan kalahkan itu. Aduh, imannya konsisten, saudaraku. Perjalanan hidupnya luar biasa. Tetapi saudara, dia mengatakan itu anugerahnya, Tuhan yang memeliharanya. Maka saudaraku, itulah satu perjalanan orang percaya. Kita setia, kita menunggu, saudara. Kita mengenai fakta yang sama. Tapi apakah Anda yakin ada Tuhan beserta dengan Anda? Anda belum lihat hasil. Apakah berpaling daripada Tuhan? Atau Anda tetap punya keyakinan di dalam penantian, Tuhan mau ngerjakan apa? Saya menjadi pribadi yang apa? Saya mau jadi pribadi kualitas seperti apa di hadapan Tuhan? Apakah saya hanya seperti kembang api yang sesaat saja, wow, puji Tuhan kalau semuanya oke? Atau saya tetap menyala konsisten menunggu dan melihat Tuhan memproses saya, sehingga saya menjadi kualitas pribadi yang muncul seperti yang Tuhan mau. Dan ketika saya setia, saudaraku, Anda tidak boleh mengatakan saya hebat, karena kasih karunia Tuhan yang memampukan Anda. Kita lemah, gampang jatuh sampai sekarang karena Tuhan beserta dengan kita. Karena kesetiaan kita hanyalah respon atas kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal memelihara hidup Anda dan saya sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita jalan hidup ini. Fakta yang kita alami sama, tapi cara pandang kita berbeda. Kita punya Tuhan beserta dengan kita. Ketakutan kita jangan buat orang menyebar, tapi pandangkan, alihkan pada Tuhan beserta dengan aku. Dan orang-orang saudara melihat kita, orang-orang percaya, mereka lihat ada Tuhan yang berbeda. Bukan ketakutan yang kita sebarkan, tapi ada Tuhan yang berserta dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu ini. Tuhan tolong kami ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, kami menyadari Tuhan ada situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kami. Ketika kami harus menunggu dan menunggu Tuhan, biar kami tetap konsisten melihat bahwa penantian kami tidak gagal, tetapi penantian kami akan membuahkan hasil. Karena Tuhan, di dalam penantian Tuhan, Kau sedang membentuk kami menjadi satu kualitas pribadi yang Kau inginkan. Sehingga Tuhan, kami bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain. Dan perjalanan hidup kami sampai akhir itu karena anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pimpin setiap jemaat-Mu yang hadir, tidak satupun yang Kau lewatkan. Engkau akan menuntun hidup mereka menjadi orang-orang yang percaya, setia, konsisten, memiliki kualitas kehidupan pribadi rohani yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin.
1: Kesetiaan kita adalah bentuk respon dari kesetiaan Tuhan mula-mula kepada kita. Ada satu pujian yang sungguh indah yang mengatakan bahwa tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus. Biarlah pujian ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita pun akan setia sampai akhir.

0: Silakan duduk Bapak yang masih. Tiba saatnya untuk kita boleh menyatakan rasa syukur untuk pemeliharaan Tuhan lewat persembahan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

ketika kami memberi, ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa segala berkat daripada Tuhan, dan semakin kami diberkati, semakin kami memberi, karena kami tahu Tuhan uang kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong pimpin setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan pekerjaan mereka, Tuhan, bukakan jalan sehingga Tuhan mereka bisa melihat anugerah Tuhan di dalam penyertaan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka juga mempersembahkan dengan rasa syukur kepada Engkau. Pakailah Tuhan uang kami, kami rindu Tuhan dikelola dengan baik bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, angkalah iman pengharapan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang termulia, teragung dari Allah Bapa di surga menyinari kehidupan-Mu dan keluargamu. Kasih karunia Yesus Kristus akan senantiasa dengan setia menyertai engkau dan keluargamu. Penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu dan keluargamu supaya engkau tetap dengan iman yang setia mengikut Dia sampai akhir. Allah Tritunggal beserta dengan engkau dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya katakan, amin.

0: silahkan duduk Bapak Indosori. Izinkan saya menyatakan beberapa warta.
1: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 下面我们要来起印经文。
1: 今天的起印经文起，马太福音10章17到22节，台唱起台下印最后一节，大家一起。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们。并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。你们被交的时候，不要是日怎么讲话，或说什么话。
2: 到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要以父母为敌，害死他们。并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。
3: Bacaan bertanggapan pagi ini diambil kitab Matius 10 ayat 17 sampai 22. Ayat terakhir kita bersama-sama. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya.
4: Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal.
3: Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
4: Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
3: Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka bersama-sama.
4: Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
3: Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin.
0: Amin. 愿主来赐福他的话语。我们接下来要唱诗歌《照样猜你》。
4: Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dikuatkan dalam anugerah.

0: Kan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi ada perbedaan yang besar di dalam sebuah pekerjaan dunia dengan pelayanan misi. Di dalam pelayanan misi, pekabaran firman Tuhan, ada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Di dalam dunia pekerjaan, seringkali kita dituntut untuk memakai hikmat diri sendiri. Dan juga dituntut untuk menggunakan keberanian sendiri. Dan itu kemungkinan terjadi kita gagal, itu sangat besar sekali.
1: Tapi pekerjaan yang永远不会失败.
0: Tetapi pelayanan misi itu tidak mungkin gagal.
1: 只要你去做, 一定会得到结果.
0: Karena asal kita mau melakukannya, pasti ada hasilnya.
1: 因为这个工作不是你的, 是上帝自己的工作.
0: Karena ini bukan pelayanan atau pekerjaan dari diri kita sendiri, tetapi merupakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan.
1: 而今天很多人去怕去传福音.
0: Saat ini banyak sekali orang yang merasa takut untuk mengabarkan Injil.
1: 我们其实还不要像这个早期那样使徒那样要流血要牺牲.
0: Padahal kita tidak perlu sampai harus berdarah-darah atau bahkan sampai mati seperti murid-murid Tuhan Yesus di zaman awal.
1: 我们只是因为害羞的缘故，我们就不敢出去.
0: Seringkali kita karena malu dan tidak mau melakukannya.
1: 其实这个是非常错误的思想.
0: Tetapi ini merupakan pemikiran yang salah.
1: 因为你要清楚, 拆穿的工作不是你的.
0: Karena kita harus dengan jelas tahu bahwa pekabaran Injil itu bukan dari diri kita.
1: 你要负的责任在说你要去传.
0: Yang harus kita lakukan hanyalah mengabarkan.
1: 这个传的这个结果你要交到给主.
0: Tetapi hasilnya bagaimana itu adalah urusan Tuhan.
1: 他相信不相信不是你的技巧不是你的口才.
0: Orang yang kita kabarkan firman Tuhan itu, dia mau percaya atau tidak, itu bukan bersandar pada kemampuan kita, kepandaian kita berkata-kata. Itu semuanya adalah berurusan dengan karya Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, hal yang ketiga,
1: 是在21节这里说的，就是刚才我们所读的这个来自家庭的这个逼迫，
0: yaitu penganiayaan atau tantangan dari keluarga.
1: 当我们刚才读了这一节经文的时候，我们心里会有许多的这一些的问题或挣扎。
0: Ketika kita membaca ayat ini, mungkin ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita.
1: 他这里讲到家庭的关系会因为福音会糟糕到这一个地步吗？
0: Dan kita mungkin bertanya, apakah karena Injil itu keluarga bisa menjadi seperti kacau balau seperti ini?
1: 这里弟兄或弟兄作对，父亲或儿子作对，甚至儿女要与父母作对。
0: Di sini dikatakan sepertinya antara saudara sekandung, ayah dengan anak, anak dengan ibu itu akan saling berlawanan.
1: 这里如果只是读简单的冲突还可以接受，这是说要送到死地啊，这个就是。 去寻这个生命的这一个危机啊。
0: Kalau hanya kekacauan seperti saling bertengkar satu sama lain saja itu mungkin masih remeh, tetapi di sini dikatakan bahwa sepertinya mereka pun akan bisa sampai saling membunuh.
1: 这里所讲的不是一般意义上的这一个家庭的矛盾。
0: Jadi yang dibicarakan di sini bukan ketidakharmonisan biasa saja di antara keluarga.
1: 这里是说福音所带来的一个信仰的冲突。
0: Tetapi di sini dinyatakan bahwa akan ada ketidakharmonisan karena ada anggota keluarga yang percaya kepada Injil.
1: 甚至会突破最亲密的这一个人际关系。
0: Hal itu bisa menghancurkan hubungan keluarga yang paling erat sekalipun.
1: 反对你的可能不只是陌生人，甚至可能是你最亲近的家人。
0: Jadi penganiayaan atau kesulitan yang ditimbulkan itu ternyata bukan hanya dari orang luar yang tidak suka dengan Anda, tetapi terlebih bisa terjadi dari anggota keluarga sendiri.
1: 但耶稣在这里并不是教导我们说信耶稣的人要与父母、兄弟姊妹或家人发生冲突，不是这样的意思。
0: Tentu bukan arti dari Tuhan Yesus itu bahwa kalau engkau percaya kepada Injil, maka kamu harus memberontak atau tidak punya hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarga.
1: 相反，我们从整个圣经来看，他非常重视这一个孝敬父母、爱家人和我们对于家庭的责任。
0: Tetapi kalau kita lihat keseluruhan ajaran Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan sangat menekankan pentingnya menghormati orang tua, pentingnya kita memelihara keluarga.
1: 所以这一节的经文所强调的是，
0: jadi apa yang ditekankan di dalam ayat-ayat ini?
1: 当家庭的其他成员要求你放弃基督的信仰时，而你始终选择忠于基督。 那冲突就不可避免。
0: Yang ditekankan di sini adalah ketika anggota keluarga itu

0: Mari kita menerima berkat Tuhan.
1: 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与安慰，常与你们同在，直到永永远远。Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.

0: 弟兄姊妹请坐，愿上帝赐福大家平安的脚步回到各自的家中。
1: Kita duduk dan bersaat teduh, dan kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus memenuhi saudara dan keluarga saudara.

0: waktu yang telah berlalu tidak dapat dibeli dengan emas sekalipun.
1: 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan, tapi bagi yang lain justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepas.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan. Bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak Ibu dan Saudara Saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama membaca Ratapan 3 ayat 22-23 yang menjadi nats panggilan beribadah kita pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin.
1: Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan akan hidup kita, dan mari kita sama-sama meyakininya dengan mengangkat satu pujian yang senantiasa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari sambil dengan penuh sukacita bertepuk tangan. Kita angkat pujian bersama-sama dan dengan hati yang penuh kasih dan katakan, ya, berkesudahan.

an Jesus bei. Du an Jesus bei. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada ucapan syukur dalam hati kita. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita katakan dengan penuh iman. Tuhan Yesus baik.

0: Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
1: Engkau sangat baik ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang tidak mudah, selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan yang Tuhan nyatakan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Maha Kasih, Maha Kuasa. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Namun penyertaan, namun kasih-Mu, namun kuasa-Mu, itulah yang selalu menopang akan kehidupan setiap kami. Terimalah ungkapan syukur kami, terimalah penyembahan kami, terimalah hormat kami, ya Tuhan. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Biarlah tidak ada yang menghalangi kami untuk menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Bukan hanya di dalam ibadah ini, namun juga dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk jaminan pengampunan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga rindu kekuatan Tuhanlah, kasih Tuhan dan berkat Tuhanlah yang akan terus menopang kehidupan kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam studi kami. Bahkan mungkin kami saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan. Ada banyak hal yang tidak dapat kami atasi dengan kekuatan kami sendiri. Namun kami beriman, kami percaya hanya Tuhan, Engkau satu-satunya yang mampu untuk memberikan kepada kami penghiburan, jalan keluar, pertolongan yang sempurna. Maka sekali lagi kami datang menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati. Inilah kami Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga tetap membawa untuk gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Menjelang akhir tahun ini, ada banyak hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan gereja-Mu. Bersyukur untuk raker yang boleh berjalan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan akan terus memimpin apa yang menjadi kerinduan dari gereja-Mu di tahun yang akan datang. Kami ingin berubah di dalam maksud dan rencana Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat yang akan sungguh dibentuk di dalam ibadah-ibadah, di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami. Berkati BPH Inti, berkati setiap para pengurus yang ada di lokasi-lokasi ya Tuhan, agar dapat menjalankan setiap apa yang sudah menjadi keputusan dari raker ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami juga rindu Tuhan, di tengah-tengah situasi kemarau yang panjang, kami rindu Tuhan juga menyatakan pertolongan, agar sungguh Tuhan menyatakan yang terbaik dalam cuaca yang terindah di negara kami ini. Biar Tuhan sungguh-sungguh memberikan belas kasihan dan kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, inilah doa, inilah kerinduan kami, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Dan bekerjalah, berkaryalah tengah-tengah ibadah pada saat ini. Berkati Pendeta Roni akan menyampaikan firman bagi setiap kami di kebaktian 1, kebaktian 2, dan kebaktian 3 nanti. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Amin.
2: Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 3-4 dan juga Mazmur 13 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian: yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya. Bersama-sama: tetapi aku pada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia baik padaku. Dan hati kita akan senantiasa percaya akan luar biasanya Tuhan kita.
0: Dan sekali lagi dengan bertepuk tangan, dengan penuh sukacita, angkat pujian bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.

Mari kita melandasi kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan karena kasih setianya itu berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Yunus. Sorry.

0: Shalom, saudara kasih. Terima kasih Tuhan suara ya, yang boleh menghantarkan kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dan kita berdoa supaya Tuhan akan memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berterima kasih karena kasih karunia Tuhan di dalam berdoa ya Tuhan. Menyertai kami, pimpin hamba di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Oke, saudara kasih Tuhan, senang hari ini kita bersama-sama boleh datang ke rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti tema daripada GII, saya dapat berkat banyak sekali. Karena saudara, kita belajar tokoh-tokoh Alkitab dan kisah-kisah daripada mereka. Saudara, ketika kita membaca kisah-kisah itu adalah satu cerita makna yang Tuhan ingin ajarkan pada perjalanan hidup kita. Kita sudah belajar minggu pertama dari Samuel, kita belajar dari Naaman, kita belajar dari Abigail. Dan hari ini saudaraku, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Dan saya juga saudara, ketika saya mempelajarinya, saya sangat diberkati saudara. Lewat khotbah-khotbah yang ada, saya selalu berkata, Tuhan bicara, engkau mau mengatakan apa kepada saya. Dan saya sangat diberkati saudaraku oleh pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa di dalam perjalanan hidup mereka. Dan hari ini saudara, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb saudaraku. Kita belajar dari Kaleb. Nah saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saudaraku, saudara bisa membuka Alkitab fisik ya kalau ada, ataupun Alkitab elektronik. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab aku sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan menggali perjalanan hidup Kaleb. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita sewaktu muda saudaraku, kita sering berpikir saya akan jadi apa. Lalu saudaraku, sering bertambahnya usia kita, pertanyaan kita bergeser, apa yang sudah saya capai? Namun saudaraku, sebagai orang percaya, semakin jauh saya dan Anda melangkah, pertanyaan penting seharusnya adalah, pada akhirnya pribadi seperti apakah saya di hadapan Tuhan? Pribadi seperti apakah saya di hadapan Tuhan? Ini satu pertanyaan yang harus kita refleksikan. Karena saudaraku, hidup bukan hanya soal bagaimana kita memulai, dan hidup juga soal bagaimana kita menjalankannya. Tetapi pada akhirnya, Hidup adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Saudara, itulah sebabnya saya tertarik dengan satu perkataan, satu kalimat dari Kaleb yang mengatakan, ya, yang Alkitab katakan tentang Kaleb, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Satu kalimat yang dikenakan kepada Kaleb, ia mengikut Tuhan sepenuh hati. Saudara, kalimat ini menarik karena tidak menggambarkan sesaat, tetapi tidak menggambarkan satu momen saja, tetapi menggambarkan perjalanan hidup Kaleb, kesungguhan hidup dia dari dia muda sampai dia tua. Dan Alkitab memperlihatkan itu kepada kita. Saudara, Kaleb muncul pada waktu 40 tahun, umur 40 tahun, dan dia salah satu dari 12 pengintai. Umur 40 tahun kemudian muncul lagi, Alkitab memunculkan dia lagi pada umur 85 tahun. Saudara, pada umur 85 tahun ada selisih 45 tahun. 45 tahun itu kita tidak menyaksikan satu kisah dia. Tetapi saudaraku, selama itu kita akan melihat bahwa Kaleb tidak kehilangan iman. Di dalam perjalanan hidup Kaleb, saudaraku, mari kita belajar arti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir. Saudara, ini dimulai dari satu kesetiaan mengikut Tuhan, dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Saudara, waktu Kaleb umur 40 tahun, Musa mengutus 12 pengintai dan mereka pergi bersama. Saudara, mereka melihat kota yang besar, kota yang kuat, kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat pertahanannya, dan orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa, orang-orang enak, orang-orang yang tinggi, gagah, perkasa. Saudara, ketika melihat hal tersebut, ada perbedaan respon. 10 pengintai berkata, kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Ketika mereka melihat bangsa yang kuat, ketika melihat kota-kota pertahanan yang kuat, mereka melihat orang enak yang besar itu, dan mereka mengatakan, kita tidak sanggup. Ketika mereka melihat hal tersebut, mereka melihat diri mereka, mereka mengatakan, kita seperti belalang. Tetapi berbeda dengan Musa, Kaleb, saudaraku. Kaleb berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Beda sekali responnya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Pertanyaannya, apakah Kaleb tidak melihat apa yang dilihat 10 pengintai? Lihat, saudaraku, dia melihat fakta yang sama. Dia melihat benteng pertahanan yang kuat. Dia melihat orang enak. Dia melihat semua yang dilihat oleh 12 pengintai itu, 10 pengintai itu. Kaleb tidak menolak realitas, tetapi ia melihat masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dengan teman-temannya. 10 pengintai melihat keadaan lalu melihat kemampuan mereka. Dia melihat keadaan dan kemampuan mereka. Tetapi saudara, Kaleb melihat keadaan, saudara, kemudian dia berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah kuncinya. Dia melihat keadaan dan berpaling kepada Tuhan. Karena itulah di dalam Bilangan 14 ayat 9 dia mengatakan apa? Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Karena dia langsung berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, bukan melihat dirinya yang tidak mampu. Lalu dia mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jadi saat disini perbedaan Kaleb, bukan karena dia memiliki keberanian yang besar, dia melihat fakta yang sama, dia melihat-lihat yang sama, tapi dia kembali dan melihat siapakah Tuhan itu. Siapakah Tuhan itu? Maka saudara, kalau kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 24, Tuhan mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, saya buat kata lain jiwa. Saudara, di dalam teks aslinya Ibrani, dikatakan itu adalah ruach aseret, artinya adalah roh yang berbeda. Kaleb memiliki roh yang berbeda. Saudara, bukan ini berarti roh secara mistis, tetapi dalam konteks itu adalah di situ sebenarnya berbicara Kaleb punya cara pandang, orientasi hati yang berbeda daripada yang mayoritas itu. Kaleb punya sudut pandang yang berbeda, orientasi yang berbeda daripada mayoritas. Kaleb melihat raksasa yang sama, Kaleb melihat tanah yang sama, musuh yang sama, fakta yang sama, tetapi spiritnya yang berbeda, rohnya yang berbeda, karena orientasinya kepada Allah. Saudaraku, inilah yang kita belajar, saudara. Orientasinya kepada Allah. Dan saudara, 10 pengintai melihat keadaan, lalu mereka hilang keberanian. Karena melihat kemampuan mereka, pasti hilang keberanian. Tetapi saudara, Kaleb melihat keadaan, lalu dia melihat, ada Tuhan beserta dengan aku. Ada Tuhan beserta dengan aku. Saudara, pegang ini dalam perjalanan hidup kita. Ada Tuhan yang beserta aku. Dan yang beserta aku itu siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Penguasa segala sesuatu. Saudara, ini pembelajaran rohani buat saya dan saudara. Di tengah keadaan yang sama, apakah saudara melihat apa yang ada di depan mata? Atau saudara melihat dalam terang kebenaran, siapakah Tuhan yang beserta dengan saya? Siapa yang berjalan bersama dengan saya? Ini penting saudara untuk kita berjalan dalam situasi yang berubah-ubah, saudaraku. Siapa yang bersama dengan saya? Yang tidak pernah berubah, yang ada bersama dengan saya. Dan keyakinan ini saudaraku, kalau kita punya sebagai orang percaya, ini pun saudara satu keyakinan yang nantinya juga berpengaruh pada orang lain. Dalam Yosua 14 ayat 8 dikatakan demikian. Kaleb berkata, senang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana denganku, membuat hati tawar hati bangsa itu. Teman-temanku, mereka melihat fakta yang sama dan mereka ciut. Mereka membuat tawar hati seluruh bangsa. Bayangkan. Kata membuat tawar hati bangsa itu adalah satu arti harfiah dalam merereh dan meleleh dan mencair. Jadi seperti menyebar ketakutan 10 orang itu menyebar ke seluruh bangsa Israel. Mereka menceritakan faktanya seperti ini. Wow, ini ada seorang penduduk yang hebat sekali. Ya, kita adalah belang. Ketakutan mereka seratku menyebar. Tidak hanya berhenti diri mereka. Ketakutan mereka menular. 10 pengintai membuat bangsa itu mencair. Saudara, sebagai orang percaya, satu berita buruk, satu posting yang menular ke medsos. Ekonomi semakin sulit. Anak zaman sekarang tidak bisa diharapkan. Usia segini sudah terlambat. Pelayanan sekarang percuma. Karir tidak mungkin berubah. Saudara, perkataan-perkataan itu kira-kira membuat orang cair. Ciut. Memang faktanya begitu. Tapi begitu kita keluarkan satu pernyataan, hati-hati supaya orang percaya, perkataan Anda akan membuat orang meleleh, menyebar ketakutan. Apa yang memenuhi saudaraku hati Anda akhirnya akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang tua, anak-anak belajar kecemasan dari Anda. Ketika Anda lihat satu masalah ada cemas dan anak melihat, oh iman orang tuaku seperti itu. Dan dia akan juga bisa di dalam kecemasan, ketakutan. Karena orang tuanya menularkan itu pada dia. Seorang pemimpin saudaraku, dia bisa menjadi pemimpin yang membuat pengikutnya panik. Komunitasnya mencair. Karena menularkan ketakutan. Menularkan ketakutan dan tidak mengingatkan, ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kaleb berbeda. Dia melihat realitas dengan cara pandang yang berbeda dan dia mengenal Allah yang dia sembah. Dan saudaraku, di sini perjalanan kesetiaan Kaleb mengikut Tuhan. Itu modal dia saudaraku. Dan kita akan lihat saudaraku, itulah kesetiaan dia. Saudara, setia berarti konsisten, bukan sekedar emosional. Banyak orang percaya itu emosional. Tetapi konsisten itu diperlukan, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita baca dikatakan ya, waktu saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, setelah dia mengatakan demikian, tapi dia mengatakan, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu konsistensi dia saudaraku. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah tentang konsisten arah hidup
1: di tengah situasi apapun, bahkan tidak sesuai harapan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati bukan berarti saya tidak pernah lelah, saya selalu berada dalam puncak emosi rohani, nggak begitu. Mengikut Tuhan dengan setia bukan berarti wow, saya dapat mujizat, saya akan langsung wow, Tuhan itu luar biasa, saya dapat promosi jabatan, wow, saya bangkit dari kesulitan ekonomi, wah, luar biasa, saya dapat pekerjaan bagus, kemudian saya masuk universitas ternama, doa saya langsung dijawab, wow, sudah spektakuler, spektakuler semua. Mengikut Tuhan, saudaraku, dengan sepenuh hati adalah tentang konsistensi arah hidup di tengah situasi apapun, bahkan tidak sesuai harapan. Saudara, saya mau ilustrasikan kembang api dan lilin. Lebih heboh mana kembang api dan lilin? Kembang api dong. Ya, mari kita lihat perbedaannya.

saya ke podcast lah habis itu ya. Saudaraku, mengapa spektakuler menyita perhatian ya, kita terpukau, wow, luar biasa, tapi bertahannya tuh gak lama saudara ya. Satu keluar der, satu tik lengit saudaraku, ledak lagi, selesai. Saudara, saya pernah melihat kembang api, saya sedih saudaraku. Waktu itu saya lagi sedih. Kenapa? Waktu itu saya diundang oleh jemaat untuk pesta pernikahan anaknya di pinggir pantai. Kembang apinya jegar, jeger, jegar. Saudara, saya sedihnya gini. Saya sedang fundraising pembangunan. Begitu selalu jeger, aduh hilang satu wastafel. Jeger, aduh hilang satu urinair. Jeger, aduh. Lalu hari minggunya temannya datang kepada teman yang mengadakan pesta. Muset tanya, kemarin kamu habisin berapa kembang api? Aduh, gak tahu Muset, saya gak ikut campur. Masa sebagai papanya gak ikut campur, dia malu saudara mengatakannya. Aduh, gak tahu Muset, habis berapa gak tahu gitu. Ya, saya bilang, Pak, waktu itu kembang api jeger, saya lagi keinget toiletnya udah mulai kebangun kayaknya kalau dipakai buat toilet. Nah saudara, kembang api luar biasa ya, meledak, tapi setelah itu selesai, sisanya asap dan kegelapan. Lilin saudaraku menyala di tengah ruangan yang gelap, tidak ada suara yang nyaring, tidak heboh ya, tidak menyita perhatian, tetapi apinya menyala tenang, stabil, menerangi kegelapan. Saudara, orang Kristen kembang api saudaraku hanya berapi-api saat ada mujizat spektakuler, saat doa langsung dijawab, bisnis melonjak instan, saat suasana ibadah begitu emosional, kita kagum, wow, kita kagum kepada Allah, dengan sekejap begitu situasi berubah, emosi redup, masalah datang, iman langsung padam, habis, selesai. Kesetiaan mengikuti Tuhan bukan soal hal yang spektakuler sesaat. Tuhan tidak mencari orang Kristen kembang api yang meledak-ledak sesaat. Tuhan mencari iman sekelas lilin. Tidak perlu spektakuler, imannya selalu menyala di tengah situasi apapun, konsisten meskipun ada penantian yang panjang sebelum ada hasil yang terlihat. Dan itu saudaraku diperlihatkan oleh Kaleb. Dia setia ketika harus menunggu. Dia mengatakan usia 40 tahun, dia menerima janji Allah lewat Musa. Usia 40 tahun, karena keberaniannya mengatakan maju Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan mengatakan, Musa mengatakan tanah yang diinjak kakinya aja akan menjadi milik pusakanya. Jadi dia mau tanah mana, itu akan menjadi miliknya. Dan saudaraku, pada waktu itu Musa mengatakan hal demikian dan itu tidak langsung digenapi saudaraku. Waktu itu umurnya 40 tahun, tidak langsung digenapi karena diperkenalkan lagi umur 85 tahun. 45 tahun itu ada di mana? 40 tahun itu saudaraku dia ada di padang gurun sebagai pengembara. Dan dia mengatakan, sekarang aku telah umur 85 tahun. Jadi terbaginya 40 tahun, dia mengembara dengan orang Israel. Belum masuk tanah perjanjian, karena ketidakpercayaan mereka. Dan 40 tahun itu semua berjalan biasa saja. Nggak ada hal yang spektakuler, saudaraku. Dan dia menyaksikan temannya satu persatu angkatan dia mati. Karena Tuhan mengatakan, angkatan ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dia menyaksikan angkatan dia mati satu persatu kecuali dia dan Yosua. Karena dua pengintai ini punya iman, saudaraku. Dan dia mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan setelah itu baru masuk ke kota Yeriko dan mulai mengadakan peperangan. Saudara menunggu, menunggu, menunggu 40 tahun. Dan janji itu diberikan pada dia usia 40 dan belum terjadi. Saudara menunggu bukan hal yang menyenangkan, tapi disitulah kesetiaan Anda dan saya diuji.
ketika belum ada hasil, ketika tidak ada yang melihat, ketika doa belum dijawab, pekerjaan belum membuahkan hasil yang kita inginkan, ketika kesulitan ekonomi melanda, tubuh dilanda sakit, saudaraku, menunggu bukan hal yang gampang. Tapi saudaraku, percayalah, menunggu bukan berarti sia-sia. Lambat bukan berarti Tuhan absen. Lambat bukan berarti Tuhan absen. Saudara, di situasi yang tersebar cepat, pengen sesuatu cepat, viral, instan, kita mulai berpikir, wow, kita perlu hasil cepat, ada kemajuan yang cepat. Tapi saudaraku, kerajaan Allah tidak seperti itu. Cara Allah tidak seperti itu. Lambat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dan perjalanan kehidupan kita, kita menunggu bukan berarti Allah tidak bekerja. Dan jangan cepat-cepat keluar dari proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Karena lewat keadaan itu Tuhan sedang memproses Anda. Tuhan memproses kita lewat suatu keadaan. Tuhan memproses kita lewat orang-orang. Tuhan memproses kita dengan segala cara. Jangan cepat-cepat kita keluar karena pembentukan Tuhan sedang terjadi. Kita mengalami studi yang panjang, pekerjaan yang belum berhasil, doa yang belum dijawab, pergumulan-pergumulan yang masih kita gumulkan. Saudara, semua itu adalah ruang pembentukan untuk Anda dan saya. Jangan cepat-cepat minta keluar, saudara. Ada proses pembentukan untuk menjadi kupu-kupu, saudaraku. Ada proses pembentukan. Kita gak bisa belah tuh kepompongnya, saudara. Mati dia. Ada proses pembentukan Tuhan. Maka ada waktu proses, kita harus menunggu, bukan berarti gagal. Belum menikah pada usia tertentu, orang bilang gagal. Belum melihat hasil, gagal. Belum punya rumah, gagal. Belum naik gaji, gagal. Belum seperti yang saya harapkan, gagal. Bisnis belum besar, gagal. Serah, kitab tidak mengajarkan bahwa hidup orang yang menunggu dan melihat dan setia kepada Tuhan berarti hidup yang gagal. Kaleb 45 tahun di antara janji dan penggenapannya, Alkitab tidak mencatat bahwa tahun-tahun Kaleb adalah tahun yang sia-sia dan gagal. Tetapi ukurannya cuma satu. Ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita baca, ditekankan berkali-kali, ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kadang kita bertanya, Tuhan kapan sih situasi ini berubah? Tapi mungkin Tuhan akan berkata, seperti apa kualitas dirimu selagi menunggu situasi ini berubah? Kualitas seperti apa selama engkau menunggu situasi berubah? Karena di dalam menunggu, Tuhan membentuk kesabaran, kerendahan hati, ketahanan, hikmat yang makin dipertajam, dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Gantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan saudaraku, yang terpenting adalah Kaleb menunjukkan bahwa dia setia sampai akhir. Finishing well. Usia 85 tahun, janji Tuhan digenapi. Dan Kaleb mengatakan, berikan gunung itu kepadaku. Aku mau itu. Saya pegunungan itu, yang itu adalah pegunungan apa? Orang-orang enak yang di sana, raksasa, dia minta itu. Dia minta yang sulit, saudaraku. Dan aku berikan itu kepadaku. Itu. Kenapa dia minta yang sulit ya? Enggak yang gampang-gampang.

4 tahun Tuhan tetap menyertai aku. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, kadang-kadang kita tuh lebih tertarik dengan launching. Launching restoran. Wah, rame. Pernikahan spektakuler. Wow, luar biasa. Saudara, apakah yang heboh-heboh itu berarti berhasil? Apakah yang spektakuler-spektakuler itu berarti akan berhasil, akan sukses? Belum tentu. Nah, kita lihat proses selanjutnya. Kita sering kagum, wih, restoran ini berdiri tahun 1920 berapa. Dan tetap berdiri sampai sekarang dan tetap konsisten dengan rasanya. Ah, itu yang kita kagum, saudaraku. Kehidupan Kristen bukan soal starting well, tetapi finishing well. Itu, saudaraku. Bukan masalah dulu saya pernah sungguh-sungguh dulu. Wah, saya bersemangat dulu. Saya sekarang masih ikut Tuhan, ya. Tetapi harus lebih jauh lagi. Saya tetap mengikut Tuhan sampai akhir apapun yang terjadi. Saudara, bayangkan ketika Anda berusia 85 tahun, apa yang orang akan katakan tentang Anda? Sukses? Pencapaian banyak? Dikenal orang banyak? Tidak salah. Tetapi ada satu kalimat yang lebih indah, yang dicatat Alkitab untuk Kaleb, dan kiranya dicatat untuk kita. Ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya, dia memiliki kualitas rohani yang konsisten. Dia memiliki kualitas rohani yang konsisten. Itu, saudaraku. Bukan berarti hidup tanpa salah. Bukan berarti hidup tanpa takut, tanpa kegagalan, tanpa kecewa. Bukan. Tetapi ada kualitas rohani yang diperlihatkan ketika menunggu. Ada kualitas pribadi yang diperlihatkan dan tetap percaya setia dan arah tidak bergeser dari Tuhan. Konsistensi itu diperlihatkan. Saudara, waktu kita baca kisah Kaleb, kita lihat, wow, Kaleb ini luar biasa ya. Tetapi saudaraku, iman Kristen tidak seperti itu, menyoroti sisi manusia. Karena Kaleb tahu kesetiaan dia adalah apa? Anugerah Tuhan. Maka dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nggak ada kebanggaan sedikit pun, saudaraku. Di dalam penantian dia, dalam kesetiaan dia, kita mungkin kagum, wow. Tapi dia mengatakan, hey, semua itu terjadi karena Tuhan memeliharaku. Apa yang mau disombongkan? Aku manusia lemah, aku bisa jatuh. Tapi semua itu karena tangan Tuhan memeliharaku, menjagaku, menyertaiku. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, kesetiaan Kaleb 45 tahun di padang gurun bukan berdiri di atas kekuatan dan tekad manusia yang hebat, bukan. Melainkan di atas kesetiaan Tuhan yang memelihara hidupnya. Dan pada waktu dia minta gunung itu, orang-orang enak, bukan hal yang gampang. Tapi disitulah dia percaya. Karena dia katakan begini, mungkin Tuhan menyertai aku. Waktu kita baca kata mungkin, loh kok kayak gak percaya? Bukan. Bukan itu maksudnya. Kata mungkin di sini tepatnya adalah pengertian begini. Kalau Tuhan beserta dengan aku, itu aku akan ketaklukan. Kalau Tuhan tidak beserta dengan aku tidak mampu. Itu pengertiannya. Dia pilih sesuatu yang gak gampang, dan dia mengatakan, Tuhan beserta aku akan kalahkan itu. Aduh, imannya konsisten, saudaraku. Perjalanan hidupnya luar biasa. Tetapi saudara, dia mengatakan itu anugerahnya, Tuhan yang memeliharanya. Maka saudaraku, itulah satu perjalanan orang percaya. Kita setia, kita menunggu, saudara. Kita mengenai fakta yang sama. Tapi apakah Anda yakin ada Tuhan beserta dengan Anda? Anda belum lihat hasil. Apakah berpaling daripada Tuhan?

0: atau Anda tetap punya keyakinan di dalam penantian, Tuhan mau ngerjakan apa? Saya menjadi pribadi yang apa? Saya mau jadi pribadi kualitas seperti apa di hadapan Tuhan? Apakah saya hanya seperti kembang api yang sesaat saja, wow, puji Tuhan kalau semuanya oke, atau saya tetap menyala, konsisten, menunggu dan melihat Tuhan memproses saya sehingga saya menjadi kualitas pribadi yang muncul seperti yang Tuhan mau. Dan ketika saya setia, saudaraku, Anda tidak boleh mengatakan saya hebat, karena kasih karunia Tuhan yang memampukan Anda. Kita lemah, gampang jatuh sampai sekarang karena Tuhan beserta dengan kita. Karena kesetiaan kita hanyalah respon atas kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal memelihara hidup Anda dan saya sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita jalan hidup ini. Fakta yang kita alami sama, tapi cara pandang kita berbeda. Kita punya Tuhan beserta dengan kita. Ketakutan kita jangan buat orang menyebar, tapi pandangkan, alihkan pada Tuhan beserta dengan aku. Dan orang-orang, saudara, melihat kita, orang-orang percaya, mereka lihat ada Tuhan yang berbeda. Bukan ketakutan yang kita sebarkan, tapi ada Tuhan yang berserta dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu ini. Tuhan tolong kami, ya Bapa, di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari Tuhan, ada situasi-situasi yang tidak mudah, tetapi Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kami. Ketika kami harus menunggu dan menunggu Tuhan, biar kami tetap konsisten melihat bahwa penantian kami tidak gagal, tetapi penantian kami akan membuahkan hasil. Karena Tuhan, di dalam penantian Tuhan, Kau sedang membentuk kami menjadi satu kualitas pribadi yang Kau inginkan. Sehingga Tuhan, Kau bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain. Dan perjalanan hidup kami sampai akhir itu karena anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pimpin setiap jemaat-Mu yang hadir, tidak satu pun yang Kau lewatkan. Engkau akan menuntun hidup mereka menjadi orang-orang yang percaya, setia, konsisten, memiliki kualitas kehidupan pribadi rohani yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin.
1: Kesetiaan kita adalah bentuk respon dari kesetiaan Tuhan mula-mula kepada kita. Ada satu pujian yang sungguh indah yang mengatakan bahwa tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus. Biarlah pujian ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita pun akan setia sampai akhir.

0: Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya untuk kita boleh menyatakan rasa syukur untuk pemeliharaan Tuhan lewat persembahan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Ketika kami memberi, ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa segala berkat daripada Tuhan, dan semakin kami diberkati, semakin kami memberi, karena kami tahu Tuhan uang kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong pimpin setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan pekerjaan mereka, Tuhan, bukakan jalan sehingga Tuhan mereka bisa melihat anugerah Tuhan di dalam penyertaan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka juga mempersembahkan dengan rasa syukur kepada Engkau. Pakailah Tuhan uang kami, kami rindu Tuhan dikelola dengan baik bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah iman pengharapan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang termulia, teragung dari Allah Bapa di surga menyinari kehidupan-Mu dan keluargamu. Kasih karunia Yesus Kristus akan senantiasa dengan setia menyertai engkau dan keluargamu. Penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu dan keluargamu supaya engkau tetap dengan iman yang setia mengikut Dia sampai akhir. Allah Tritunggal beserta dengan engkau dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya katakan, amin.

0: Orang yang takut untuk memberi dan berbagi adalah orang yang tidak siap menerima berkat kecukupan dari Tuhan.
1: 与人玫瑰，手留余香，付出汗水，获得果实。付出者得到主的赞许，而接受者产生对主的感恩。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 下面我们要来起印经文。
1: Bacaan bertanggapan。
2: 今天的起印经文起自马太福音十章十七到二十二节，台上起，台下印，最后一节大家一起。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，
0: 并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。
2: 你们被交的时候，不要思虑怎么讲话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话。
0: 因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。
2: 弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要以父母为敌，害死他们，
0: 并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。
3: Bacaan bertanggapan pagi ini diambil kitab Matius 10 ayat 17 sampai 22. Ayat terakhir kita bersama-sama. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadahnya.
4: Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal.
3: Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
4: Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
3: Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka bersama-sama.
4: Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
3: Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin.
0: Amin. 愿主来赐福他的话语。我们接下来要唱诗歌《照样猜你》。
4: Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dikuatkan dalam anugerah.

0: 思虑怎样说话，或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵要在你们里头说的。
1: Di ayat 19 dan 20 Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu.
0: 所以拆船的工作不同于世俗的工作，一点就是很重要，拆船的工作有圣灵在里边来与我们同在。
1: Jadi ada perbedaan yang besar di dalam sebuah pekerjaan dunia dengan pelayanan misi. Di dalam pelayanan misi, pekabaran firman Tuhan, ada roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita.
0: 世俗的工作我们常常靠自己的智慧或技巧。
1: Di dalam dunia pekerjaan, seringkali kita dituntut untuk memakai hikmat diri sendiri.
0: 凭着我们自己的勇气和毅力。
1: Dan juga dituntut untuk menggunakan keberanian sendiri.
0: 所以如果世俗的工作失败的机会也是很大的。
1: Dan itu kemungkinan terjadi kita gagal itu sangat besar sekali.
0: 但是拆船的工作永远不会失败。
1: Tetapi pelayanan misi itu tidak mungkin gagal.
0: 只要你去做，一定会得到结果。
1: Karena asal kita mau melakukannya, pasti ada hasilnya.
0: 因为这个工作不是你的，是上帝自己的工作。
1: Karena ini bukan pelayanan atau pekerjaan dari diri kita sendiri, tetapi merupakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan.
0: 今天很多人去怕去传福音。
1: Saat ini banyak sekali orang yang merasa takut untuk mengabarkan Injil.
0: 我们其实还不要像这个早期那样，那使徒那样要流血要牺牲。
1: Padahal kita tidak perlu sampai harus berdarah-darah atau bahkan sampai mati seperti murid-murid Tuhan Yesus di zaman awal.
0: 我们只是因为害羞的缘故，我就不敢出去。
1: Seringkali kita karena malu dan tidak mau melakukannya.
0: 其实这个是非常错误的思想。
1: Tetapi ini merupakan pemikiran yang salah.
0: 因为你要清楚，拆船的工作不是你的。
1: Karena kita harus dengan jelas tahu bahwa pekabaran Injil itu bukan dari diri kita.
0: 你要负的责任在说你要去传。
1: Yang harus kita lakukan hanyalah mengabarkan.
0: 这个传的这个结果你要交到给主。
1: Tetapi hasilnya bagaimana itu adalah urusan Tuhan.
0: 他相信不相信不是你的技巧，不是你的口才。
1: Orang yang kita kabarkan firman Tuhan itu, dia mau percaya atau tidak, itu bukan bersandar pada kemampuan kita, kepandaian kita berkata-kata.
0: 那全部都出于圣灵在他里面的工作。
1: Itu semuanya adalah berurusan dengan karya Roh Kudus di dalam dirinya.
0: 我们接下来要讲这一个拆船所面的第三方面的挑战。
1: Nah, hal yang ketiga,
0: 是在21节这里说的，就是刚才我们所读的这个来自家庭的这个逼迫。
1: Yaitu penganiayaan atau tantangan dari keluarga.
0: 当我们刚才读的这一节经文的时候，我们心里会有许多的这一些的问题或挣扎。
1: Ketika kita membaca ayat ini, mungkin ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita.
0: 他这里讲到家庭的关系会因为福音会糟糕到这一个地步吗？
1: Dan kita mungkin bertanya, apakah karena Injil itu keluarga bisa menjadi seperti kacau balau seperti ini?
0: 这里弟兄和弟兄作对，父亲和儿子作对，甚至儿女要与父母作对。
1: Di sini dikatakan sepertinya antara saudara sekandung, ayah dengan anak, anak dengan ibu itu akan saling berlawanan.
0: 这里如果只是读简单的冲突还可以接受，这是说要送到死地啊，这个就是出现这个生命的这一个危机啊。
1: Kalau hanya kekacauan seperti saling bertengkar satu sama lain saja itu mungkin masih remeh, tetapi di sini dikatakan bahwa sepertinya mereka pun akan bisa sampai saling membunuh.
0: 这里所讲的不是一般意义上的这一个家庭的矛盾。
1: Jadi yang dibicarakan di sini bukan ketidakharmonisan biasa saja di antara keluarga.
0: 这里是说福音所带来的一个信仰的冲突。
1: Tetapi di sini dinyatakan bahwa akan ada ketidakharmonisan karena ada anggota keluarga yang percaya kepada Injil.
0: 甚至会突破最亲密的这一个人际关系。
1: Hal itu bisa menghancurkan hubungan keluarga yang paling erat sekalipun.
0: 要反对你的可能不只是陌生人，甚至可能是你最亲近的家人。
1: Jadi penganiayaan atau kesulitan yang ditimbulkan itu ternyata bukan hanya dari orang luar yang tidak suka dengan Anda, tetapi terlebih bisa terjadi dari anggota keluarga sendiri.
0: 但耶稣在这里并不是教导我们说信耶稣的人要与父母、兄弟姊妹或家人发生冲突，不是这样的意思。
1: Tentu bukan arti dari Tuhan Yesus itu bahwa kalau engkau percaya kepada Injil maka kamu harus memberontak atau tidak punya hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarga.
0: 相反，我们从整个圣经来看，他非常重视这一个孝敬父母、爱家人和我们对于家庭的责任。
1: Tetapi kalau kita lihat keseluruhan ajaran Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan sangat menekankan pentingnya menghormati.

0: 弟兄姊妹请坐，愿上帝赐福大家平安的脚步，回到各自的家中。
1: Kita duduk dan bersaat teduh, dan kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus memenuhi saudara dan keluarga saudara.

0: Konflik adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan menjadi lebih dewasa.
1: 经一番挫折，长一番见识。挫折磨难是锻炼意志、增加能力所应缴的学费。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.